Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang.

yang agak apa ya, mendung ya teman Pre2. Karena katanya kalau bulan-bulan kayak gini, Oktober, September, Oktober, November, itu bulan-bulannya ember teman Pre2. Jadi ya siap-siapin ember sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi kayak cuaca itu udah mulai, kita sudah mulai berdekatan dengan hujan gitu. Jadi di tempat aku sekarang teman Pre2 memang kayaknya bakal hujan deh teman Pre2 ya. Makanya buat kamu yang sedang melakukan perjalanan, titik DJ aja, jangan lupa siapin alat perlengkapan semuanya seperti jas hujan ya teman Pre2, atau mungkin juga kamu yang perpergiannya pakai kaki. Jalan kaki jangan lupa pakai payung ya, biar gak basah-basah di pagi ini teman Pre2 ya. Balik lagi bareng aku pastinya yang bakal nemenin kamu ngobrol santai di siaran kita di siang, di pagi ini teman Pre2. Musiknya yang seru dan pastinya cerita-cerita yang dekat banget sama kehidupan anak-anak muda. Nah buat kamu yang lagi dengerin radio sambil sarapan, siap-siap ke sekolah, atau mungkin yang lagi kerja teman Pre2, atau mungkin yang masih menikmati suasana kamar sambil menatap langit-langit kamu ya, ayo bangun, semangat pagi. Nah ngomong-ngomong teman Pre2, siapa nih yang bangun tidur tapi moodnya masih ketinggalan di mimpi ya, moodnya masih ketinggalan di kasur tempat tidur teman Pre2. Alarm udah bunyi berkali-kali tapi masih aja santuy ya kan, setelah alarmnya bunyi masih bilang kayak udah sih, udah deh 5 menit lagi deh gitu, aduh gimana nih. Nah jadi teman Pre2, aku bakal bagiin tips gimana caranya balikin mood, atau gimana caranya buat bangun pagi tapi moodnya udah bagus ya teman Pre2, tapi harus dengan semangat yang baru gitu teman Pre2 ya. Jadi buat kamu yang lagi dengerin Pre2 FM, jangan sampai ketinggalan, aku bakal bagi tips teman Pre2 buat kamu yang bangun pagi harus moodnya harus bagus gitu ya. Jadi gak ada tuh yang pagi-pagi ketemu sama temen yang mood-mutan. Ketemu sama temen yang kayak apa sih gak jelas, tiba-tiba moodnya rusak. Nah gak ada lagi tuh yang kayak gitu-gitu teman Pre2 ya. Kita bakal bagiin tips buat kamu teman Pre2 ya. Aku bakal balik lagi nanti pastinya setelah lagu-lagu keren buat kamu di pagi hari ini.

89.3 FM.

0: 101.3 FM.
1: Rata Satu Tiga FM, teman terbaik kamu, teman perdua, masih bareng aku di pagi hari ini. Teman perdua, semangat pagi ya, semoga pagi kita dengan mood yang bagus pastinya, teman perdua, dengan mood yang chill, baik juga dengan mood yang semangat, teman perdua ya, di pagi hari ini. Nah, aku masih berbagi tips buat kamu, teman perdua, di pagi ini. Gimana sih caranya balikin mood di pagi hari biar bangun pagi itu moodnya udah bagus gitu, teman perdua ya. Yang pertama, kasih dulu waktu sendiri sejenak untuk diri kamu sebelum langsung masuk ke dunia digital ya. Jadi teman periode, kita tahu ya bahwa kita hidup di dunia yang serba digital banget ya. Jadi kita hidup di zaman ketika handphone tuh udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Teman periode, bangun tidur HP yang dicari gitu, teman periode. Terus lagi makan juga HP yang udah harus standby. Bahkan terkadang kita belum benar-benar udah sadar membuka media sosial gitu. Padahal kan beberapa menit pertama setelah bangun tuh bisa jadi kesempatan untuk nyiapin diri kita, teman periode, sebelum menerima berbagai informasi dari luar kan. Jadi kita harus butuh space untuk otak kita dulu buat udah jangan ke medsos dulu deh, baru bangun loh aku ini. Bayangin ya teman periode, kamu tuh baru bangun tidur kemudian tuh kayak buka media sosial, di sana ada berita yang bikin kamu langsung khawatir, belum lagi chat kamu yang gak dibalas dari semalam, belum lagi kamu yang dicuekin sama HTS kamu gitu kan. Jadi kayak langsung apa ya, langsung bad mood gitu loh pagi-pagi. Nah, bukan berarti teman periode media sosial itu buruk ya, atau juga harus dihindarin sepenuhnya, enggak juga seperti itu konsepnya. Jadi teman periode, media sosial itu bisa jadi tempat hiburan, cari informasi juga, dan pastinya cuma periode berkomunikasi dengan orang lain juga kita butuhkan. Tapi kalau kita langsung mengonsumsi media sosial terlalu banyak pas kita bangun tidur, kita langsung mengonsumsi informasi-informasi pas bangun tidur, wah itu tuh yang harus dipertimbangkan teman periode. Oh, soalnya otak kita lagi ngerestart di pagi hari, tiba-tiba kita ngasih informasi yang kayak harusnya tuh jangan dulu gitu, teman periode. Jadi kalau emang perlu buka HP, nggak perlu langsung melakukan perubahan yang ekstrim ya. Mulai dari hal kecil, misalnya kayak letakin dulu nih HP-nya sedikit jauh dari tempat tidur gitu. Jadi mati notifikasi yang nggak penting, atau juga tentukan waktu khusus untuk membuka media sosial, teman periode. Dan yang paling penting ya, yang paling penting itu teman periode adalah jangan ngerasa bersalah kalau kamu sesekali masih gagal. Namanya juga membangun kebiasaan ya. Jadi ya kita harus butuh apa ya, proses gitu, teman periode. Kalau pagi itu bukan cuma tentang, karena pagi itu bukan cuma tentang siapa yang paling cepat balas chat, atau kayak misalkan siapa yang paling update dengan tren-tren baru ya. Pagi itu juga bisa menjadi waktu untuk nanya ke diri sendiri, hari ini aku butuh apa ya supaya bisa menjalani hari-hari dengan baik gitu, teman periode ya. Jadi itu adalah tips pertama dari aku, gimana caranya bangun pagi yang good mood. Kasih waktu buat diri kamu sendiri, jangan langsung-langsung pas bangun tidur langsung nih live langsung buka handphone, teman periode ya. Tapi kalau bangun pagi kamu sejenak berdiam diri, ya udah nikmati aja dulu gitu, teman periode. Nikmati dulu suasana paginya, nikmati dulu suasana paginya, kasih waktu buat diri kamu sendiri dan juga otak kita sebelum beraktivitas, dan sebelum apa ya, bertarung dengan kehidupan yang sangat luar biasa ini. Berat ya kata-katanya. Tips yang pertama dari aku, teman periode. Nih, kamu siapa nih ya teman periode yang pagi-pagi langsung good mood, atau pagi-pagi langsung kayak aduh bete banget nih pagi-pagi karena ini karena itu gitu ya. Kamu boleh dong cerita-cerita bareng aku di pagi ini, dan aku bakal back lagi nanti teman periode dengan tips-tips yang seru di pagi ini supaya balikin mood kamu yang enggak yang mood-mutan itu. Aku bakal balik lagi nanti teman periode setelah lagu yang satu ini.

101.3 FM teman terbaik kamu, teman Pro2. Bakal lagi beraku di Pro2 FM. Pasti nemenin kamu di pagi hari ini. Masih dengan tips dari aku, teman Pro2. Gimana caranya balikin mood di pagi hari biar gak bad mood, teman Pro2 ya. Nah, tips yang kedua yaitu bikin rutinitas pagi yang bikin kamu tuh happy. Jadi teman Pro2, pernah gak sih kamu ngerasa kayak bahwa pagi tuh membosankan gitu? Karena kan tiap hari kita ngelakuin hal-hal yang sama kan. Nah, bangun, mandi, siap-siap berangkat, terus kayak beraktivitas kayak biasanya. Kadang semua tuh kayak terasa mau di otomatis. Kok gini-gini aja sih? Nah, salah satu cara yang bisa dicoba untuk buat pagi kita jadi good mood adalah buat sesuatu rutinitas pagi yang bikin kamu happy. Nah, salah satu cara yang bisa kita coba itu teman Pro2. Jadi rutinitas pagi itu gak harus kayak video-video produktivitas gitu yang memperlihatkan orang bangun jam 5, olahraga, baca banyak halaman buku, tuh enggak teman Pro2. Tapi kalau bisa kita buat sesuatu yang baru ya teman Pro2 yang bisa balikin mood kita, berbeda dari bangun pagi sebelumnya tapi yang lebih bermanfaat juga ya teman Pro2 ya. Jangan tiba-tiba kamu hari ini bangun pagi terus kayang, kan gak seru aja gitu teman Pro2 ya. Jadi bikin rutinitas yang bagus yang sekiranya tuh bisa balikin mood teman Pro2 ya. Hal yang paling simpel itu mungkin kayak kamu bangun pagi, ya kan? Bangun pagi terus baca doa, ngadep cermin kayak bilang aku cantik. Nah, itu tuh hal-hal paling simpel yang kayaknya bisa balikin mood deh teman Pro2 ya. Atau kayak pagi ini aku pengen ngopi santai deh gitu. Jadi kita bikin sesuatu yang sederhana yang bisa balikin mood kita teman Pro2, karena siapa lagi yang bisa balikin mood kita kalau bukan diri kita sendiri, bener gak sih? Effortnya harus dari diri kita dong teman Pro2 ya. Contohnya kamu suka musik, kamu boleh dengerin Pro2 FM. Nah, kalau kamu suka musik, coba deh jadiin musik itu sebagai bagian dari rutinitas pagi kamu gitu. Pokoknya bangun pagi aku harus dengerin musik gitu teman Pro2 ya. Putar lagu yang bikin kamu happy, yang bikin kamu apa ya, mood kamu lebih bagus lagi dari pagi-pagi sebelumnya. Jadi buat kamu yang suka minuman hangat, boleh kayak aku planningnya pagi ini pengen ngopi deh gitu teman Pro2, atau kamu gak ngopi, aku pengen minum coklat-coklat hangat deh gitu pagi ini. Nah, itu kan hal-hal sederhana yang bisa bangun mood kita. Kalau kamu sendiri teman Pro2 gimana nih? Tips dari kamu, gimana cara kamu buat balikin mood kamu di pagi hari biar, karena katanya teman Pro2, kalau pagi itu mood kita udah gak bagus, pasti seharinya bakal berantakan. Jadi pastiin ya teman Pro2, mood kamu pas bangun pagi itu udah bagus. Jangan tiba-tiba bad mood, nanti seharian bakal ngaruh ke aktivitas kamu teman Pro2.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Musin.
1: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: FM.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
0: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Terkadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada

101.3 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng aku di Pro 2 FM di pagi hari ini, nemenin kamu ya teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi. Buat kamu yang punya kelinci lucu di rumah teman Pro 2, jangan sampai salah kasih makan ya buat kelinci imut kamu. Karena teman Pro 2 ternyata ada loh makanan yang gak boleh dikasih makan kelinci teman Pro 2. Yang pertama itu adalah makanan yang gak boleh dimakan kelinci, yaitu alpukat. Nah teman Pro 2, alpukat itu mungkin bergizi buat kita manusia, tetapi sebaliknya gak diberikan sama kelinci. Buah ini mengandung persin, senyawa yang dapat bersifat sangat beracun bagi kelinci teman Pro 2 ya. Jadi persin dapat ditemukan pada daging buah, kulit, biji hingga daun alpukat. Jadi kalau tertelan sama kelincinya kan kasihan gitu ya. Alpukat dapat menyebabkan gangguan perilaku dan kesulitan bernapas teman Pro 2. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai kamu kasih makanan ke kelinci atau kamu kasih alpukat ke kelinci kesayangan kamu. Kemudian yang kedua adalah coklat teman Pro 2. Nah ternyata teman Pro 2, coklat ini merupakan salah satu makanan yang gak boleh nih dimakan sama kelinci karena mengandung teobromin dan juga kafein. Kedua senyawa itu dapat membahayakan tubuh kelinci, terutama kalau dikonsumsi dalam jumlah tertentu teman Pro 2. Next ada bawang ya teman Pro 2 ya, gak boleh nih dikasih makan ke kelinci bawang teman Pro 2. Emang sih siapa juga yang kepikiran bakal ngasih bawang ya ke kelinci gitu teman Pro 2, tapi

kita kadang nggak sengaja gitu sama pro dua, ya ternyata udah dikasih bawang ke kelincinya. Nah jadi sama pro dua, kelompok sayuran bawang keluarga allium kayak misalkan bawang merah, bawang putih, daun bawang, bawang bombay, nah itu nggak boleh dikasih ke kelinci ya. Bahan-bahan itu mengandung senyawa yang bisa menyebabkan kerusakan oksidatif pada sel darah merah ya. Kemudian teman pre 2 daging, telur dan juga produk susu. Jadi teman pre 2 sebagai hewan herbivora, kelinci ini nih punya sistem pencernaan yang dirancang untuk mengolah makanan tinggi serat dan rendah lemak, bukan protein hewani. Oleh sebab itu kayak misalkan daging, telur, susu, keju, yogurt serta makanan lainnya itu yang mengandung bahan hewani sebaiknya dihindari ya. Nah, memberikan cemilan berbahan susu mungkin kayak nggak berbahaya, terlihat atau terdengar nggak bahaya banget ya, tapi dapat menyebabkan gangguan pencernaan, terus juga meningkatkan risiko obesitas dan mengganggu keseimbangan mikroorganisme dan juga saluran cerna kelinci. Terus teman pro 2, kacang merah dihindarin juga ya, kentang mentah, jamur, yang terakhir adalah tanaman hias. Jadi teman pro 2, pilihlah makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisinya dan kenalkan jenis makanan baru secara bertahap. Mempre 2. Ya, aku masih nemenin kamu di sini, lagu-lagu keren pastinya masih kita puterin buat kamu di pagi hari ini. Teman Mempre 2, tetap semangat di pagi hari ini dan tetap semangat beraktivitas, jangan lupa sarapan pagi di pagi hari ini. Teman Mempre 2. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Bijaksana Incorpore Sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad ke-2 Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana Incorpore Sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu yang apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

101.3 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng aku di Pro 2 FM menemenin kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Gimana kabar kamu? Mudah-mudahan baik-baik aja ya teman Pro 2 di pagi ini. Aktivitas lancar dan semuanya lancar teman Pro 2 ya. Aku masih nemenin kamu Pro 2 FM, masih nemenin kamu dengan lagu-lagu keren di pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih? Iya, perlu ya di-update?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh
1: ya. Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorong masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh memang gila, terkira penghasilan. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my God!
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan? Emas palsu, sto.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu, bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh, lihat. Ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello, zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon, terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

menyebabkan kematian lo. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini

orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1900.

0: pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: One One Point 3 FM.

0: dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citalik. Teman

corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi.

itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama

menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwaki, musisi rap Indonesia juga ada Daikonji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti World Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Mullion. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap Indonesia dilirik pasar internasional.

membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang.

ada boneka marionet raksasa yang bisa jalan-jalan sendiri di kota.

pendengar, mengasah lelah kecepatan tidur, mungkin

0: Di saat tubuh Anda mulai terasa begitu lelah dan sangat ingin segera tidur, maka Anda pun langsung meringkuk ke tempat tidur. Namun, setelah menunggu beberapa menit, justru rasa kantuk tersebut mulai menghilang. Padahal Anda sudah mulai merasa begitu lelah. Tentunya, banyak orang yang sering mengalaminya. Bisa jadi Anda menderita insomnia. Insomnia sendiri adalah kesulitan yang dialami oleh seseorang untuk pergi ke alam tidurnya atau yang bisa kita kenal susah tidur. Banyak hal yang mengakibatkan seseorang mulai menderita insomnia. Mulai dari masalah fisik yang terlalu capek, mengonsumsi makanan ataupun minuman jenis tertentu sebelum tidur sampai dengan terganggunya sisi psikologis. Menurut beberapa penelitian, ini alasan mengapa Anda sulit untuk memejamkan mata setiap malamnya. Yang pertama itu stres atau depresi. Ketika tubuh dan otak mengalami stres atau depresi, maka otak akan dipaksa untuk terus-menerus berpikir dan otomatis tubuh juga akan terus aktif, sehingga mata Anda pun sulit untuk terpejam. Yang berikutnya itu mengonsumsi kafein. Teh dan kopi merupakan dua minuman yang mengandung kafein. Di dalam kafein terdapat senyawa yang membuat seseorang selalu terjaga atau sulit tidur. Yang berikutnya itu ketakutan. Ketika seseorang mulai merasa ketakutan, maka ada benteng dalam diri yang akan terus aktif dan terjaga yang menjadi reaksi dari tubuh itu sendiri. Akibatnya tentu saja Anda akan mengalami sulit tidur sepanjang malamnya. Yang berikutnya itu distraction atau gangguan. Gangguan di luar tubuh seperti menyalakan lampu, berisik ataupun juga tempat tidur yang tidak nyaman juga merupakan salah satu faktor yang membuat orang akan sulit memejamkan matanya ketika malam tiba. Agar memiliki kesehatan yang maksimal, setiap harinya seseorang disarankan agar tidur minimal 8 jam sehari.
1: Teman terbaik.

Ternyata hanya di suku ini para pria yang memiliki perut buncit menjadi idaman wanita. Suku Bodi merupakan suku primitif dan paling terasing di Ethiopia. Membuncitkan perut sudah jadi ritual tahunan bagi cowok-cowok suku Bodi. Ritual yang diberi nama KL yang berarti tahun baru Bodi ini akan memilih beberapa pria yang diwajibkan untuk menggendutkan perut mereka. Nah, nantinya akan dipilih satu orang yang paling kece buncitnya. Yang menang ini juga bakalan dianggap sebagai pahlawan suku Bodi. Dan yang namanya pahlawan itu nggak afdol kalau nggak digandrungi cewek-cewek. Proses yang harus dilalui cowok-cowok dalam mengendutkan perutnya ini cukup lama loh, yaitu 6 bulan. Selama 6 bulan ini mereka harus tinggal di suatu tempat dan dilarang keras untuk bergerak. Mereka juga hanya dibolehkan untuk makan campuran darah sapi dan juga susu. Dari lokasi itu mereka mesti berjalan kaki ke desa dengan tubuh yang dibaluri tanah liat dan juga debu. Cowok-cowok suku Bodi ini juga harus mengitari pohon keramat selama beberapa jam.

Di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa itu omku sih?
2: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Cuma terbaik kau.
3: Pro 2 FM.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya. One One Point Three FM.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: One One Point Three FM.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: kenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
2: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Taman Mini Indonesia Indah. B. Monumen Pancasila Sakti. C. Monumen Nasional atau Monas. D. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah C. Monumen Nasional atau Monas.
1: Lidah api kemerdekaan berada pada puncak tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono, Frederick Silaban, dan Insinyur Roseno. Lidah api kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun pada tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nangro Aceh Darussalam, Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih, Amerika Serikat pada tahun 1961.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia jadi satu-satunya bahasa dari keluarga Austronesian yang termasuk dalam peringkat 10 besar dan bahasa Indonesia masuk daftar yang paling banyak digunakan. Menariknya, berdasarkan fakta etnolog pada tahun 2020, memasukkan bahasa Indonesia dalam daftar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tercatat, sudah ada 30 negara, 76 lembaga yang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari di 5 universitas terkemuka di dunia, Yale University, Amerika Serikat, hingga Al-Azhar University, Mesir, dengan lebih dari 200 juta penutur di dunia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya. 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: One One Point Three FM.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Cuma terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Teman terbaik.

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama.

0: merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping, dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia. 101.3 FM. 1, 2.

0: Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: all up. That's just how I
1: feel. Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
3: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya, itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: freedom of the press?
1: Never.
2: Because it is revolution.
3: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan, bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan? Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Hai teman Pro 2, apa kabarnya nih di sore hari ini? Ya, balik lagi tentunya teman Pro 2 bareng aku Niko yang bakal menemenin kamu di tentunya dengan info-info menarik dan juga lagu-lagu keren banget. Kita bikin romantis. Bikin paling romantis.

0: pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Lalu kita memperoleh, kita beralih ke informasi lokal nih. Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Kota Gunung Kidul menggelar razia gabungan dan deteksi dini melalui tes urin. Nah, ini merupakan bagian dari operasi Saber Bersinar tahun 2026 di wilayah Kota Gunung Kidul ini, teman perodoh. Nah, penyisiran dilakukan di tiga lokasi nih, yaitu di Hotel Binaka 2 di Jalan Patimura Desa Mudik, Cafe Next di Desa Sipalaiti Tabaloho, dan juga Hotel Soliga di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Miga. Nah, dari hasil razia tersebut nih, teman pro 2, tim gabungan melakukan tes urin kepada 9 orang yang berada di lokasi, dan seluruhnya dinyatakan negatif atau tidak terindikasi menggunakan narkoba. Dan ya, tentunya bukan hanya tentunya kita merasa bersyukur ya, teman bro, dengan hasil ini, tapi juga mudah-mudahan seluruh bukan hanya yang dites, tapi seluruh anak muda bahkan warga Kota Gunung Kidul dan juga warga Nias terhindar atau bebas dari narkoba.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, secara

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Oke teman bro, dua Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazar resmi dilantik pada Senin 14 September 2026 yang lalu nih teman bro dua. Nah, Suhasil Nazar merupakan putra Nias dan juga merupakan kebanggaan Onumiha nih teman bro dua, yang merupakan mantan Bupati Nias periode 1981 sampai 1986 dan juga anggota DPR RI periode 1997 dan

DC Ronolas yang mengungkapkan kebanggaannya sebagai masyarakat Nias, merasa senang karena putra Nias bisa dipercaya menduduki posisi yang sangat penting nih, dan juga strategis meski ya tidak memungkiri ada kekhawatiran.

dapat memperbaiki lebih baik lagi ekonomi Indonesia yang pada saat ini kita tahu bersama sedang tidak baik-baik saja, teman berdua.

Dari Gunung Sitoli, gimana nih teman Pro 2? Gimana kabarnya di hujan-hujan gini? Apa kamu kedinginan atau gimana nih teman Pro 2? Nah tentunya masih bareng aku nih teman Pro 2 yang bakal yang nemenin kamu. Dan juga seperti yang aku bilang tadi, teman Pro 2 kita akan ada acara sore bercerita yang nantinya bergabung dengan rekan-rekan dari RR ini. Dan nah buat kamu yang penasaran gimana ceritanya, gimana keasikannya, jangan kemana-mana dan stay tune terus nih teman-teman di 101.3 FM Pro 2 RR Gunung Sitoli.

Coba. Nah, kita akan mengundang finalis Bintang Radio, tentunya Bintang Radio RRI Sibolga nih Kemangro 2 untuk keseruannya gimana. Jangan lupa pantengin media sosial kita dan juga pantengin terus di track kita. Kita akan

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: terdengar top jobs dari Perhubungan Medan.
1: Aman.
2: Oke, aman. Gimana? Sana.
0: Di sini alhamdulillah baik-baik aja ya. Waktu di Medan ya sore cuacanya juga bercampur sama kabut karena di Sumatera Utara kan masih banyak kabut asap.
2: Iya.
0: Enggak terlalu tebal sih.
2: Oke, karena kondisinya mungkin kurang mendukung, tapi semoga kita tetap semangat Bang Arjun.
0: Ya, luar biasa, Sophia.
2: Oke, dan selanjutnya nih teman Pro 2 ada juga dari Pro 2 Gunung Sitoli dengan Bang Niko. Halo Bang Niko.
3: Halo Kak Sophia, halo halo.
2: Halo, jelas suaranya di sana?
3: Jelas, lumayan.
2: Oke, gimana kabarnya untuk di Gunung Sitoli nih Bang?
3: Lumayan baik, tapi ya dari tadi siang lumayan hujan sih Kak, dan sekarang juga masih hujan aja ini. Mudah-mudahan ya nanti agak malam agak reda hujannya, tapi masih mendung dari tadi.
2: Iya, yang gimana ya? Biar yang penting tetap mendukung teman Pro 2 dimanapun kita berada ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, okay. Nah teman Pro 2 kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dulu ya. Ada salah satu bintang tamu kita yang hadir untuk hari ini. Ada Bang Surya nih sebagai peserta bintang radio untuk Berisi Baga 2026 dan dia sekaligus pernah jadi finalis untuk bintang radio dari Sibolga di 2025. Tapi sebelum itu nih Bang Pro 2 kita kan belum kenalan ya untuk Bang Surya. Silakan Bang Surya kenalan dulu untuk teman Pro 2 semua.
4: Halo, sebelumnya izin perkenalkan diri untuk abang-abang kakak-kakak sekalian. Perkenalkan nama saya Surya Fitri Pendoko. Saya bertempat tinggal di Kota Sibolga.
5: Dan saya salah satu peserta bintang radio tahun 2026 dan juga peserta bintang radio tahun sampai di.
2: Oke, sebelumnya Bang Surya, kita kan ngomongin soal topiknya dari audisi menuju final. Nah, Bang Surya, persiapannya gimana nih? Kita fokus dulu ya ke wawancara awal. Apa sih alasan atau dorongan terbesar Bang Surya? Gak hanya waktu sekarang ya, tapi waktu pertama kali kita ikut bintang radio ini, apa sih alasannya Bang Surya?
5: Pastinya karena hobi ya kak ya, mungkin satu ya juga dorongan karena ingin untuk menunjukkan bakat pada orang-orang juga, dan ada juga dorongan sebagian dari orang tua. Dan saya pertama kali mencobanya itu tahun 2022 kak.
2: 2022 ya? Berarti ini yang keberapa kali ini kak?
5: Ini yang mencoba ke 3 kali lah untuk tahun ini.
2: Iya. Jadi memang lagu-lagunya berubah-ubah ya berarti ya.
5: Berubah-ubah, bukan hanya lagunya aja kak, tapi peraturan untuk bisa sampai ke final juga makin lama makin sulit untuk sampai ke tahap sekarang ini kak.
2: Oke, nah untuk kalau yang sekarang nih kan ada audisi itu kan biasanya momen paling mendebarkan ya nih buat para peserta ini. Apa aja sih persiapan khusus yang Bang Surya lakukan sebelum hari audisi?
5: Ya pastinya untuk lebih menjaga suara agar tetap stabil itu satu, dan juga pola tidur juga diatur gak terus. Oh ya, banyak lagi lah yang perlu dipersiapkan, apalagi sekarang udah kayak votingnya mungkin udah ada juga. Persiapan dari situ juga kak untuk voting saat ini.
2: Oke, pastinya untuk Bang Surya ada kan persiapan mental dan juga fisik ya untuk tampil kayak gitu.
5: Kalau itu sudah pasti kak, kalau untuk mental biar bisa lebih performa lebih baik.
2: Oke, dan kalau untuk setelah audisinya nih ada rasa deg-degan gitu belum pengumuman? Biasanya kan ada gitu ya.
5: Kalau itu kak udah pasti sih, dari tahun ke tahun juga pasti ada itu rasa deg-degan ya, jantungan gitu.
2: Tapi di tahun 2022 ya berarti kan?
5: Iya
2: kak. Yang pertama kali gimana sih reaksi pertamanya Bang Suri waktu dengar nama Bang Suri dinyatakan lolos di tahap awal?
5: Ya pastinya seneng kak. Walaupun pada saat itu saya mendapatkan juara harapan 1 2022.
2: Oke, okay. Jadi pasti campur
5: aja. Iya kak, pasti.
2: Dan biasanya kan ada dukungan dari yang terdekat ya, mentor ya. Itu kan biasanya energi booster banget. Jadi siapa orang pertama nih yang Bang Surya kabari begitu tahu lo tahu itu?
5: Ya pastinya orang-orang terdekat, apalagi orang tua, keluarga atau pasangan dan teman-teman juga kak.
2: Oh gitu, pasangan?
5: Iya kak.
2: Pasangan sama?
5: Alhamdulillah.
2: Oke, jadi memang ada dorongan juga ada, dan juga rasa campurannya juga ada, dan memang menghadapi, ada gak sih kayak menghadapi juri-juri profesional untuk bintang radio ini kan pasti punya tantangan tertinggi, apalagi bintang juri-jurinya pasti beda kan untuk tiap tahun.
5: Iya kak, setiap tahun pasti beda-beda jurinya, dan jurinya juga tetap penyanyi apalagi seperti tahun ini ya kan juara satu tahun 2019 juga termasuk juri juga pada saat tahun ini.
2: Jadi apa yang membedakan dari awal sampai sekarang untuk bagian penilaian untuk bagian penilaian?
5: Maksudnya kak, contohnya?
2: Kayak ada sih yang bikin Bang Suri terkejut untuk tiap audisi kan beda gitu ya. Jadi ada nggak sih yang perlu ditingkatkan di tiap tahunnya untuk Bang Suri ya ikut audisi?
5: Ya pastinya kalau untuk saat ini lebih butuh dukungan kali dari teman-teman kak. Karena ini seperti tahun semalam juga, tahun semalam sama tahun ini juga.

0: Kalau tahun ini pastinya ya dari kayak tahun semalam dari Bang Bang Eva, dari Kak Suci itu pasti dapat komentar-komentar yang positif dan negatifnya. Terkhususnya juga pada tahun ini juga apalagi ya peserta tahun 2019 juri kita tahun ini kan Kak kan. Pasti dapat kritikan yang adalah jelek sedikit, ada juga buruknya, ada juga baiknya. Gitulah Kak kira-kira.
1: Jadi ya memang ada namanya juga kritik ya.
0: Iya, namanya.
1: Kritik itu membangun ya, jadi bahan
0: untuk motivasi kita ke depan.
1: Motivasi kita yang terbaik ya.
0: Itu jadi pembelajaran lah.
1: Oke. Nah, teman produser semua, itu kita lagi ngobrol-ngobrol juga sama Mas Surya nanti ke depannya. Tapi kita break dulu, nanti kita bakal ngobrol langsung sama produser Medan dan juga produser Gunung Sih. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sama Sofia dan juga ada Bang Agun dan juga Bang Nuko di sini.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: 16 untuk Pro 2 Medan, Pro 2 Sipolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Dan kali ini kita harus sesuai janji kita tadi ya, Sophia akan oper ke rekan-rekan penyiar kita dari Pro 2 Medan dan juga Pro 2 Gunung Sitoli yang sudah ikut mendengarkan ya dan juga menyaksikan di sana. Pertama-tama kita ke oper ke Pro 2 Medan ya, ada Bang Argun. Silakan Bang Argun, ada yang mau ditanyakan?
1: Oke, terima kasih buat Sophia ya sore hari ini dari Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli ya, di sore hari ini. Nah, sebelum aku sapa buat Fikri ya, aku panggilnya Fikri ya.
2: Iya,
1: ya,
2: boleh.
1: Boleh ya, oke. Nah, FYI aja nih ya, Sob dan juga Ilham ya. Ilham apa? Untuk di Pro 2 Gunung Sitoli ya, atau Pro 2 sore ini. Itu ada Nico ya. Nah, jadi untuk Bintar Radio kita dari Pro 2 Medan nih yang lagi dengerin kita di dua kota ya, Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Pro 2 Medan udah sampai tahap akhir ya. Kita udah nemuin lawan dari pemenang untuk Bintar Radio Sibolga 2026 dan Bintar Radio Gunung Sitoli. Nah, jadi di Medan itu udah keluar tuh terbaik satunya untuk kategori putra, ada Evan, terus juga kategori putri kita punya Vanessa atau Pro 2 yang akan nanti bertanding di tahap Core Wheel. Wis, ya, sampai sini dulu nih untuk Bintang Radio 2026 dari RRI Medan ya. Nah, semalam kita juga baru bincang-bincang sama terbaik satunya. Nah, tapi sore ini spesial karena Surya udah hadir ya. Aku berharapnya nanti Surya yang bakalan jadi lawan Medan ya. Tapi gini, gitu benar kan? So, mereka baru tahap finalis ya.
0: Ini sebenarnya kita baru peserta ya untuk Bintang Radio 2026 ini dan finalnya ya, berarti di tahun 2025 Bang.
1: Oh, oke, berarti luar biasa nih doaku ya sore ya. Mudah-mudahan kalian bakalan jadi lawan Medan guys. Oke, tapi sebelumnya aku mau tanya dulu ya Sur, untuk kabar hari ini gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Bang, untuk kabar hari ini.
1: Sehat ya, alhamdulillah luar biasa. Nah, aku mau ngucapin kongres dulu buat Surya ya, yang udah berhasil melaju sampai ke babak final Bintang Radio RRI Sibolga 2026. Jujur Sur ya, pas pertama kali denger nama kau diumumkan lolos ke final ya, reaksi spontan yang kau rasain itu gimana? Walaupun tahun lalu kau itu kan udah pernah ikut nih, ada nggak sih reaksi spontan yang kau lakuin setelah tahu nama kau lulus di finalis Bintang Radio RRI Sibolga?
2: Pastinya lebih bangga lagi lah Bang, karena di tahun semalam walaupun sudah pernah juara, tapi di tahun ini kita masih tetap bisa juara. Apalagi di tahun ini Bang, lawan-lawannya juga luar biasa juga ya Bang.
1: Berarti tahun ini dari RRI Sibolga untuk minta radionya, itu lawan-lawannya luar biasa ya?
2: Iya Bang,
1: luar biasa. Wow, luar biasa nih, panasnya persaingan, ternyata panas persaingan Bintang Radio 2026 RRI Sibolga nih luar biasa nih teman Pro 2 ya. Tapi Sur, aku juga penasaran Sur ya, lagu yang kau bawain pas babak audisi kemarin, dan kenapa lagu itu yang kau pilih Sur? Ada kenangan manis cerita di baliknya enggak?
2: Yang pertama mungkin karena lagunya agak sulit ya, kita keluar dari zona nyaman aja sih Bang untuk memilih lagunya supaya bisa lebih berkembang lagi dari teman-teman.
1: Tapi baliknya kau bawa lagu siapa kemarin?
2: Lagu Tulus Bang, Teh Hijau.
1: Hijau ya, sambil ngedance Teh Hijau juga gak sih yang kayak di TikTok?
2: Pasti
1: ya, sambil. Oh iya. Oke, luar biasa nih teman Pro 2 ya. Nah, orang kan suka bilang kalau perwakilan itu kan punya vokal yang powerhouse dan mental panggung yang tinggi ya kan. Nah, kalau gue sendiri Sur, ada gak senjata rahasia atau karakter khas dari seorang Surya Fikri ya di finalis Bintang Radio ini? Apa Sur?
2: Karakternya dari sisi mana ini dulu Bang?
1: Bebas sih, yang menurut kau ya, aku nih beda nih dari peserta finalis Bintang Radio 2026 RRI Sibolga. Apa tuh Sur?
2: Ya mungkin dari suara atau mentalnya juga Bang ya, lebih agak terasa tahun ini.
1: Oh oke, berarti dari segi mental Sur ya?
2: Dari segi mental.
1: Ini keren nih tuh Pro 2 ya, karena jujur dari sekian banyaknya finalis, Surya nih yang berani tampil teman Pro 2 untuk sore bercerita hari ini. Ya, jadi kita applause dari Medan, kita doain juga. Mudah-mudahan nanti Surya bisa ketemu sama baik satu kategori putra di Bintang Radio tingkat Core Wheel ya. Nah, Sur, aku juga penasaran ya, ini kan jelang penampilan kok di Bintang Radio RRI sebut enggak ya, untuk yeah. porsi latihan sehari-hari kayak gimana, ada enggak pantangan yang kayak kok itu enggak boleh konsumsi es mulai sekarang, terus juga enggak boleh makan gorengan atau kerupuk sambal, nah ada enggak hal-hal yang kayak gitu udah kok jaga nih mulai sekarang?
2: Emang dasarnya bang, kalau untuk aku sendiri cabai kurang suka ya. Pasti oh iya, dari jauh-jauh lah bang. Dan kalau untuk goreng-gorengan juga, goreng-gorengan saya juga tidak terlalu suka goreng-gorengan bang.
1: Oh oke. Okay.
2: Dari awal udah memang antisipasinya udah jauh.
1: Wow, keren nih persiapan teman Pro 2. Ternyata nggak hanya mempersiapkan dari segi mental aja ya, tapi ngejaga-ngejaga hal-hal yang bisa membuat. Ah benar, itu udah dilakukan oleh Surya Fikri nih dari awal. Memang persiapan benar-benar mateng ya untuk yeah. tahap ini. Nah Sur, kalau ngatasi grogi Sur ya, ini kan tiap orang ini beda-beda Sur, iya yeah. kan? Kalau dari Medan kemarin untuk ngatasi grogi ada tuh salah satu peserta ya, salah satu peserta ngatasi grogi ketika nampil di Bintang Radio Indonesia 2026 itu lompat-lompat. Nah kita ngeliat di backstage ya, ketika mereka pakai baju apa ya, baju tampilan mereka sih, ada yang lompat-lompat, terus juga ada yang ngeluarin suara ya kan, ngeluarin suara sendiri gitu di tengah keramaian, dia nyanyi-nyanyi untuk belajar. Nah kalau sendiri gimana ngatasi grogi itu sampai saat ini, ada nggak?
2: Kalau untuk aku sendiri sih bang, untuk mengatasi grogi itu nggak harus seperti itu sih bang, karena mental juara aja sih bang, supaya lepas dari rasa grogi itu dan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya.
1: Oke. Nah kalau untuk ini Sur, selama proses audisi ya, kalau misalnya ingat-ingat, ini kita flashback audisi sebelumnya kali ya, itu bisa jadi ya, ada nggak sih yang momen dimana kau itu kalau misalnya ingat-ingat kejadian itu, jadi buat kau itu senyum-senyum sendiri ya, waktu pas bapak audisi kemarin ya, entah itu hampir lupa lirik, mungkin mic mati atau salah kostum, pernah nggak ngalamin hal kayak gitu Sur?
2: Pastinya pernah juga di apa sih bang, di bukan apa, di, nadanya agak terlalu tinggi juga pernah juga bang, di tempat di situ terasa apa ya, dan juga improv kadang lupa, jadi kadang kurang masuk gitu.
1: Oke. Tapi kalau kau ingat hal gitu, itu ngebuat kau jadi
2: iya bang, pasti di bang itu.
1: Ya yeah, oke okay. Luar biasa nih ya Surya Fikri teman Pro 2 ya, mudah-mudahan kita doain ya Sur untuk di tahap awal ini kenalan kita di dari Pro 2 Medan, kita tungguin nanti ya, mudah-mudahan nama Surya Fikri yang keluar
2: nanti di ini ya bang,
1: Sibolga ya, Pro 2 Sibolga dari RRI Sibolga. Oke,
2: terima kasih bang Gu.
1: Ya oke, dari aku itu dulu Sophia ya untuk di Sore Bercerita Berjaringan hari ini.
0: Oke, thank you Bang Agus. Mantap banget itu pertanyaan ya, dari mulai jaga vokalnya gimana, dan juga momen yang benar-benar sweet banget ya, sweet banget ya untuk di Bintang Radio kali ini. Dan teman-teman juga tadi kita udah sama Bang Argun, sebetulnya itu kita mau ke kedua Bang Sitoli nih, ada Bang Niko. Bang Niko silakan, ada yang mau ditanyakan nggak untuk Bang Surya di sini?
3: Oke Kak Sofia dari RRI Sibolga, terima kasih dan juga selamat ya buat Bang Surya Fikri atas terpilihnya menjadi di radio.
0: Halo Bang Niko, suaranya kabur-kabur nih Bang Niko. Bang Niko, kayaknya Bang Niko lagi koneksinya kurang jelas ya, putus. Yeah. Jadi ngobrol bentar dulu ya sebelum kita ngobrol lagi sama Bang Niko di Pro 2 Gunung Sitoli. Nah, kalau gini Bang, tadi kita ngomongin soal
3: cek. Halo.
0: Halo.
3: Halo, gimana Kak? Ada nggak suaranya nih?
0: Udah
3: ada.
0: Iya, silakan.
3: Oke, siap. Maaf tadi ada gangguan teknis.
0: Okay.
3: Nah aku penasaran nih dengan Bang Surya,
0: audionya terputus-putus Bang Niko.
3: Gimana Kak?
0: Audionya terputus-putus Bang Niko.
3: Cek, halo.
0: Ya udah ada suaranya Bang.
3: Nah, aku penasaran kan Bang Firky udah dari 2022 ya mengikuti audisi Bintang Radio. Nah, apakah Bang Fikri ini ada kegiatan lain selain ini, ataukah Bang Fikri kan yang sering kita lihat sekarang ini ada bikin konten gitu, bikin cover-cover lagu, apakah Bang Fikri juga kayak gitu, bikin-bikin cover-cover lagu di akun media sosial?
2: Ya pastinya sih, iya Bang, suka di sosial media.
3: Nah kira-kira
0: masih terputus-putus nih Bang Miko.
3: Gimana? Halo?
0: Oke, baru terdengar suaranya.
3: Nah, jadi kan
0: gimana Mas Bang Miko? Suaranya aman Bang Miko? Terputus lagi Bang Miko. Oke lah. Jadi nanti kita hubungin lagi ya untuk Pro 2 Gunung Story, karena audionya bermasalah sepertinya Bang Miko di sana. Jadi agak terputus-putus, dan kita ngobrol aja dulu lah ya Bang Surya. Nah, Bang Surya, tadi kan udah disebutkan ya untuk aktivitas harian nih. Ada juga aktivitas harian nggak sih selain ikut kompetisi ini? Kan gimana sih caranya Bang Surya untuk membagi waktu antara latihan, apalagi Bintang Radio kali ini ya pasti banyak banget harus latihannya ya, dan juga dengan rutinitas sehari-harinya gimana?
2: Pertama-tama Kak, mulai saya selama ini sebagai apa, mungkin saya sebelumnya memperkenalkan pekerjaan dulu ya Kak. Pertama-tama saya bekerja di Dinas Pengembangan Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai ketiga kepala waktu di pemerintah kota Sibolga, kan. Dan saya juga mau ngisi-ngisi live musik di setiap malam minggu atau hari minggu di kafe-kafe sekitaran kota Sibolga atau Pentapeng. Nah, saya bagi waktu untuk bisa sampai latihan itu biasanya pagi, kalau nggak pagi sore ataupun malam sih jarang, nggak lebih untuk menjaga suara ya kalau tidak malam, karena itu kan waktu prosedur istirahat ya gitu lah.
0: Jadi kalau untuk jobnya yang di luar kayak sebagai latihan lah ya, pengalaman.
2: Iya, dan juga untuk ngasah-ngasah mental panggung juga kan.
0: Iya, nanti kita kalau untuk penyanyi ya biasanya ada demam panggungnya nggak sih biasanya?
2: Awal-awalnya sih pasti ada Kak, kalau demam panggung, tapi kalau sudah lama udah enggak lagi Kak.
0: Oh, berarti untuk terjun ke panggung, benar-benar panggung nih Bang, itu tahun berapa nih?
2: Itu pertama kali di acara Sibolga Got Talent tahun 2021. Nah, itu pertama kali terjun ke panggung, pertama kali. Karena sebelumnya panggung yang saya ikuti cuman kayak lomba nasyid atau lomba-lomba acara-acara antar kota. Kalau untuk nyanyi sih masih belum ada mental pada saat itu, Pak.
0: Pada saat itu,
2: iya.
0: Rasanya pertanyaan gimana sih ya? Penasaran juga lah ya, teman Pro 2 first time penyanyi untuk cari pengalaman ya, gimana? Ya,
2: pastinya Kak, untuk pertama kali panggung di tempat yang besar, kalau bisa dibilang ya Kak, kalau seukuran Sibolga Got Talent itu tremornya dan mental panggung masih kurang sekali Kak memang, dan masih banyak kesalahan-kesalahan yang ada pada saat itu.
0: Iya, berarti wajar lah ya.
2: Iya.
0: Main juga manusia.
2: Iya.
0: Oke. Nah, memang kan untuk penyanyi ya, apalagi ya, penampilan itu nggak cuma suara tapi juga visual dan gaya berbusana nih. Iya kan? Oke, jadi seberapa besar sih Bang Surya menyiapkan gaya busana, outfit dan juga aura panggung untuk memikat juri dan juga para penontonnya nih?
2: Ya pastinya usahanya juga untuk mengenai busana pasti maksimal lah ya. Contohnya kalau seumpamanya ada disisikan untuk beli pakaian, untuk bisa tampil atau dipinjam teman, pinjam dulu sama temannya busananya, atau sewa juga ya gitu lah.
0: Berarti ada dari perjuangan.
2: Perjuangannya kak, ya.
0: Emang perjuangannya yang tersulit apa sih? Dari perjuangannya Bang Surya ini, apalagi kan Bang Surya kerja sebagai di dinas tadi ya, dan juga side jobnya untuk keluar nyanyi, ada gak sih perjuangannya yang benar-benar kayak keinget momennya gimana sih?
2: Ya pastinya kalau untuk dari tempat kerja, oh, kepala dinasnya ataupun teman-teman sekalian juga alhamdulillah juga mendukung ya kak ya. Jadi kalau untuk dari tempat kerja untuk bisa tampil-tampil audisi itu nggak terlalu bermasalah kan. Nah yang beratnya itu cuma di apa namanya kak? Oh,
0: satu.
2: Untuk mengasih yang terbaik aja sih. Itu yang sulitnya memang kalau selama audisi diikuti bintang kalian.
0: Oke, jadi kan di Bintang Radio kali ini juga ya pasti tiap penyanyi itu punya lagu yang terasa bagaikan gimana ya bisa bilangnya ya, gunung tinggi yang harus ditaklukkan. Keren kali itu. Ya kan? Jadi mungkin ada tantangan tersendiri untuk kali ini di lagunya ya, apalagi ya banyak banget kan, apalagi di lagu daerah ya.
2: Iya.
0: Tahu aku lagu daerah juga cukup sulit untuk para para peserta Bintang Radio 2026 ini. Jadi lagu apa yang menurut Bang Surya nih paling sulit dibawakan selama proses audisi ini?
2: Ya pastinya kayak lagu daerah saat ini mungkin ya, lagu Butet itu juga termasuk golongan lagu yang sulit kak, karena itu nggak bisa untuk turun di nada rendah dan nggak bisa terlalu tinggi kali. Dan juga lagu apa namanya, lagu Dodoy, si Dodoy itu loh kak, tahu?
0: Oh, karena aku gak ada lagu daerah ya.
2: Oh iya, itulah. Karena itu juga melakukan lagukannya dengan cara harus pakai cengkok. Nah, kalau kita di lagu Batak ini harus punya suara yang tinggi. Selamat sore. Pokoknya untuk lagu daerah ini memang betul-betul sulit sih.
0: Sulit.
2: Untuk penyanyi-penyanyi pop seperti saya.
0: Oke, jadi untuk pastinya kan ada lagu daerah, lagu pop. Saingan terberat nih menurut abang di Bintang Radio Sibolga 2026 ini, dari boleh nih dipilih dari lagu pop boleh, dari lagu daerah boleh, biar kita tahu siapa sih saingan terberat abang.
2: Pastinya saingan terberatnya kan untuk yang sudah pernah mencoba tahun lalu pastinya, dan untuk orang yang dari luar daerah juga pastinya juga itu berat-berat ya, apalagi mereka juga sudah memiliki pengalamannya masing-masing dalam dunia pemusikan ini. Itu salah satu hal tantangan saya yang paling berat untuk menghadapi mereka.
0: Oke, nah untuk persiapan nih, aku mau ngomongin soal persiapan juga nih untuk Bang Surya. Kan biasanya nervous itu datang tanpa diundang apalagi ya, untuk yang mau tampil.
2: Iya, kalau soal nervous itu gak, mungkin setiap orang yang sudah berpengalaman sekalipun pasti akan nervous. Dan cara mengatasinya juga dari diri sendiri. Untuk menampilkan yang terbaik itu sulit, tapi kalau soal nervous itu sudah pasti kan.
0: Jadi apa sih trik tercepatnya Bang Surya untuk mengontrol nervousnya abang ini, yang paling apa sih triknya aja untuk teman pro 2 semua dibagikannya?
2: Intinya kayak aku nih udah biasa nih tampil-tampil di kafe-kafe ataupun ikut audisi-audisi pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi ngapain aku nervous untuk saat ini, padahal aku udah biasa melakukannya sehari-hari kok. Itu aja sih kak, pemikiranku untuk kalau seumpamanya mau tampil audisi kalau lagi nervous.
0: Oke, nah kita masih ngobrol lagi nanti sama Bang Surya di sini dan juga sama penyiar-penyiar kita untuk di Pro 2 Medan dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Tapi sebelum itu kita break dulu dan sampai jumpa lagi di segmen berikutnya.

0: teman-teman Produa, kita balik lagi masih di sore bercerita berjaringan untuk Korea 16 Produa Medan, Produa Siwoldo dan juga Produa Gunung Sitoli. Dan kita masih ngobrol-ngobrol ya sama Bang Surya di sini, tapi kita bakal ngobrol lagi untuk rekan-rekan penyiar kita, tapi kali ini kita mau dengar suara Produa Gunung Sitoli enggak sih? Tadi karena agak-agak audionya bermasalah ya. Sekarang udah ada enggak Bang Niko? Halo Bang Niko. Oke, belum ada. Jadi sebelum ke Bang Niko kalau gitu kita ke Produa Medan. Bang Argun? Oke, belum ada ya. Jadi kita langsung aja kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Sebelum kita beralih ke rekan-rekan penyiar lainnya. Dah, walaupun ini memang kompetisi ya bintang radio ini, kebersamaan antar peserta pasti terbangun. Ya kan? Gimana sih Bang Surya melihat kayak persaingan dengan teman-teman di sama peserta bintang radio 2026 itu?
1: Ya pastinya kalau untuk mengenai peserta bintang radio tahun 2026 kita sebagai sesama peserta juga saling merangkul kan? Dan saling menyebutkan kita ada salah setelah transisi kita turun. Tadi ada salahnya di sini.
0: Oke, jadi memang pasti komunikasi juga berarti ya pas sebelum masa standby pasti ada ya gitu ya. Dan biasanya apa sih yang diumumin kayak sebelum nunggu antrian untuk nyanyinya sama peserta lain masih
1: komunikasi. Ya, pastinya kami mau juga sama belajar juga ya. Sama jadi mau pulang ini dan juga dan teman kita juga mau jadinya kita harus tahu pulang ini juga harus harus lebih ini. Jadi kita juga bertanding tapi berbagi ilmu juga ya.
0: Oke. Jadi ada aja ya momen serunya sama peserta-peserta juga.
1: Iya, nah untuk sering tanggul juga kan.
0: Oke. Jadi memang siapa sih yang masih pengen tahu peserta yang paling akrab gitu sama Bang Surya dan sering banget diajak latihan bareng ada nggak? Kalau untuk selama bintang radio misalkan yang dari pertama sampai sekarang, ternyata terpal dari bintang radio dan sering juga sekarang sampai sekarang latihan bareng ada nggak yang kayak gitu?
1: Ada. Pastinya ada juga kayak contoh yang juara satu tahun 2022 dari yang juara satu tahun 2024 dan teman-teman sekarang juga yang pernah main tahun 2025 kita juga mau sama-sama belajar saling berbagi ilmu sama-sama pokoknya begitu lah kan.
0: Oke, nah jadi memang persahabatan kayak lahir dari kompetisi itu.
1: Iya.
0: Oke. Nah kita mau terhubung juga ke Produa Gunung Sitoli, sudah ada belum ya? Produa Gunung Sitoli untuk Bang Niko. Halo Bang Niko.
2: Halo Kak Sofia.
0: Oke.
2: Karena suaranya udah ada kan, suara kita.
0: Oke, di... udah aman nih. Bang Niko udah ada suaranya. Ada yang mau ditanyakan Bang Niko? Mati suaranya. Ada. Oke. Silakan Bang Niko.
2: Ganggu nih Kak audio di.
0: Halo Bang Niko, suaranya terputus lagi. Terdengar Bang Niko?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Bang Nikonya masih
2: terganggu. Halo.
0: Halo? Masih terputus-putus nih, Bang. Aman Kak? Oke, kalau gitu kita dari Bang Niko ke Bang Argun deh. Ada Produa Medan, silakan Bang Argun. Ada yang mau ditanyakan nggak, Bang Argun?
4: Kayaknya dari Produa Medan ya. Sore ini mungkin di akhir sih, Sof. Ya, karena udah hampir jam 17. Ini buat Surya ya. Sur, dari tadi aku udah nyimak perjalanan kamu tuh sangat luar biasa ya. Sampai ke tahap ini. Ya, terakhir Sur, enggak pesan atau tips dari kamu buat anak muda Sibolga ya, dan khususnya buat teman Produa yang lagi dengerin kita di tiga kota ini yang punya bakat nyanyi tapi masih minder nih buat ikutan kompetisi besar kayak gini nih. Sur, ada nggak?
1: Ya pastinya bang, untuk teman-teman yang suka bernyanyi, jangan takut ataupun ragu untuk menunjukkan bakat kalian semua. Dan untuk kata-katanya saja, singkat aja, kita boleh pulang kurang tidur, tapi kita punya banyak mimpi.
4: Wih, cakep, keren ya, luar biasa. Saya thanks Sur ya udah hadir di Produksi Bolga dan jamikan di sore bercerita berjaringan hari ini ya.
0: Oke, thank you Bang Ridwan. Ya emang durasinya udah tinggal 1 menit lagi. Kerasa. Nah untuk Bang Suri nih, pastinya untuk teman Produksi semua, mungkin ada yang belum tahu Bintang Radio 2026 ini, tapi Bang Argun juga pasti pengen banget ya untuk mempromosikan. Wah, kita ada udah ada sistem voting ya.
1: Iya.
0: Iya, dan teman Produksi juga bisa voting untuk Surya di website kita ya.
1: Website bintangradio.rri.id.
0: Oke, dengan nama siapa?
1: Dengan nama Surya Fikri Handoko. Surya Fikrinya nyambung ya, nggak spasi.
0: Oke, itu dia untuk teman Produksi semua bisa minta dukungannya ya. Atau mungkin teman Produksi bisa mampir juga kalau ada pin favorit kalian lainnya ya di website kita di bintangradio.rri.id. Tapi sayangnya memang untuk Produksi Gunung Sitra belum ada ya suaranya Bang Niko di sini ya. Mungkin lain kali bisa ada suaranya ya Bang Niko. Dan memang ceritanya seru dan menginspirasi banget untuk perbincangan kita hari ini sama Bang Surya. Dan makasih banget untuk Bang Surya udah main-main ya.
1: Iya, terima kasih kembali ya.
0: Iya, dan untuk teman Produksi mungkin ada closing statement untuk gimana sih motivasinya untuk mengejar cita-citanya seperti Abang. Kan Abang bisa kerja sampai sambil bernyanyi. Ada nggak sih dorongan untuk teman Produksi semua?
1: Iya, pastinya untuk dorongannya seperti itu yang saya rasakan sekarang, itu semuanya tergantung hati dan niat kita masing-masing juga. Jadi walaupun kita punya banyak kegiatan apapun itu, yang namanya bakat untuk disalurkan itu harus tetap bisa kita lakukan dengan niat kita sendiri.
0: Oke.
1: Iya kak.
0: Yang penting niat dulu ya.
1: Untuk kita niat, jangan putus asa, ataupun kita kata gagal, kita coba lagi, kita gagal, kita coba lagi. Nah bahkan juga saya juga kak pernah mencoba di tahun 2023. Itu saya nggak sampai untuk bisa nyanyi di sini ya, karena saya sudah gagal di video.
0: Oh iya.
1: Ya yang bahkan orang RRI juga nggak tahu itu.
0: Oh iya, ternyata iya. Ada juga berarti.
1: Ada juga kak.
0: Momen yang kayak krusial gitu.
1: Iya. Sakit ya, sakit. Pastinya sempat putus asa ya, sempat di tahun 2024 saya putus asanya di situ juga, kayak nggak nyoba di situ, tapi kita ada niat untuk menyalurkan hobi kita, bakat kita lagi, coba aja lagi di tahun 2025 ya. Alhamdulillah dicoba tahun 2025 dapat juara satu di situ lah.
0: Semoga tahun ini bisa ya.
1: Semoga alhamdulillah bisa.
0: Iya,
4: tapi ya mungkin dari aku ya. Kalimat apa ya, kalimat akhir ya dari Produksi Medan. Tapi aku pengen sih kalimat akhir, tapi yaudahlah ini aja waktunya.
0: Oke.
4: Untuk bercerita ya bareng sama Surya Fikri. Sur, buktikan ya untuk dari RRI Sibolga, kau bisa kasih yang terbaik ya untuk kita nanti bakal bertanding di tingkat Korwil. Dan nanti kita tunggu untuk kesuksesan besarnya buat babak finalnya nanti. Tunjukkan ya Sur kalau Sibolga gak kalah gokil dari Medan. Terima kasih Surya.
0: Oke, thank you Bang. Jadi sudah dibilang ya, di penyiar-penyiar juga bilang untuk sukses juga ya. Buat persiapannya menuju nanti sampai final semoga ya. Dan kita semua mendoakan yang terbaik juga. Oke. Nah, teman Produksi, makasih banget juga untuk teman Produksi yang udah setia nih dengerin kita, baik itu dari Produksi Medan, Produksi Sibolga, dan juga Produksi Gunung Sitoli. Bahkan ada juga yang menyaksikan ya mungkin siaran langsung YouTube kita di RRI Sipolga. Dan sudah Bang, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung, rekan-rekan penyiarik kita, ada Bang Arbun dari Pro 2 Medan dan juga Pro 2 Gunung Sitoli Bang Niko. Semoga kita bisa dengar suara Bang Niko lain kali juga ya. Oke, teman Pro 2, nanti teman Pro 2 bisa balik lagi ke Pro 2 masing-masing ya, Pro 2 favorit kamu di daerah kamu sekalian ya. Bisa ke Pro 2 Medan dan juga Pro 2 Gunung Sitoli, karena nantinya pastinya rekan-rekan penyiar lain nyiapin program seru lainnya untuk teman Pro 2 semua. Dan di sini Sophia pamit undur diri dan sama Bang Surya juga di sini ya. Dan teman Pro 2 sampai jumpa di sore bercerita berjaringan Korwil 16 berikutnya.
3: Republik Indonesia menapati usia ke-81 tahun.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: bang, kiri, kiri, kiri.
1: Bang, coba geser kendaraannya.
2: Banyak yang suka, banyak pula yang nggak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam Politik Perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu hingga kini muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Gilang, kamu tahu nggak posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan ternyata berbeda loh.
1: Ah, masa sih? Emang iya?
0: Coba kamu cek sendiri deh. Kemeja perempuan, kancingnya tuh berada di sisi kiri. Sedangkan kemeja laki-laki, kancingnya berada di sebelah kanan.
1: Oh iya? Kenapa bisa seperti ini ya?
0: Nah, begini ceritanya. Berawal dari kejadian abad 18 di Kerajaan Prusia, yaitu Kerajaan Jerman, yang waktu itu dipimpin oleh Raja Frederick Agung, awalnya posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan sama-sama di sebelah kiri. Lalu, di abad pertengahan, laki-laki banyak melakukan adu senjata dengan pakaian perang yang kancingnya berada di sisi kiri. Mereka harus bergerak cepat dalam mengambil pedang yang terletak di pinggang sebelah kiri. Sementara itu, tangan kanan mereka harus membuka kancing baju terlebih dahulu. Nah, agar gerakan mereka bisa lebih cepat, maka diubahlah posisi kancing pakaian pria di sebelah kanan, sehingga tangan kiri bisa segera membuka baju dan tangan kanannya mengambil pedang.
2: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: 101.3 FM.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: banget panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, ulan ma.
2: Teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Pro 2 FM.

Baik, tangan Pro 2, waktu telah pukul 6.16 sore barat. Saat ini kita akan tutup bersama.

datang di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman Bro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Bro 2 di hari Rabu ini, di tanggal 16 September 2026. Semoga lo baik-baik aja, dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya. Gue dengerin obrolan malam hari ini, karena gue bakal ngobrol barengan sama Jegung, teman Bro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung join di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jegung, tapi setelah yang satu ini ya teman Bro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemanin sama seseorang wanita cantik yang baru aja yang rilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona. Jemung.
1: Wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman sih, buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa, jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person banget, parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh, Masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup, reflektifnya biasalah penulis.
0: Oh, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi gitu ya. Bener. Eh, gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak, kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke.
1: Benerin kipas baru hari Senin kemarin.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget, ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu, pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya.
0: Iya kan.
1: Jail-jail aja. Second loh itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang gokil banget. Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah. Kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apapun diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi, mana pundi-pundi, gitulah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar. Itu.
0: Bener sih, bener. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentalitinya tuh selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngelihat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya nggak punya deh badannya, nggak punya deh tenaganya. Okay. Gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
0: Buset.
1: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mama aku tuh nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
0: Beneran.
1: Karena beneran.
0: Ya?
1: Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Gak bisa gitu.
0: Gak bisa,
1: udah terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener.
1: Kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada apa namanya, kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke,
1: gitu.
0: Wow, oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun ini gitu kan.
1: Terlalu banyak ya kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang.
0: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu, paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin, saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja ya.
0: Benar-benar mereka kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang nggak bingung? Ya nggak sih.
0: Iya kan. Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung nggak sih dalam hidup?
0: Ya benar sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayaknya nggak pernah kayak benar-benar ngerti deh.
0: Benar. Berarti menurut lo, quarter life crisis itu hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis ya sih, memang kayak ada banyak istilahnya.
0: Chapter,
1: kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah, berarti seumur hidup krisis ya nanti.
0: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung memang, gitu kan.
1: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja. Udah lah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup lu pasti bingung.
0: Benar.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah.
1: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung sebenarnya ya.
1: Semuanya bingung, tapi udah. Yang kelihatannya gak bingung
0: itu yang menang. Menarik.
1: Tahu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mulus.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya, kalau jadi penyanyi kan kepikiran punya album
0: benar.
1: Mama juga dari kecil kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
0: Iya.
1: Itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu. Jess punya album. Nah sekarang akhirnya punya album gitu, rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Bener.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules gue juga nggak tahu, intinya gue mules aja sih.
0: Deg-degan
1: banget tapi excited banget karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
0: benar.
1: Pengen banget raih gitu loh kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Asik. Tiba-tiba merauh. Bener. Album nih, berarti album ini berjudul Sedep. Sedap. Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau nge-play dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright. Ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya. Kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya, selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget, kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu. Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Saya, aduh ini semua memang, sedep banget
0: gitu ya.
1: Ya.
0: Oh, kira-kira sedep karena ini pakai micin.

0: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep.
1: Oh iya benar.
0: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
1: Nah,
0: masalah-masalah gitu yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
1: Diulang-ulang terus ya sedepnya ya.
0: Benar-benar. Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah.
1: Gitu. Oke.
0: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
1: Betul.
0: Semuanya berputar-putar.
1: Alright, berarti apa nih, maksudnya hal yang paling sedep gitu kan, yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lo temuin dan lo dapetin gitu?
0: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir, aku menemukan diri aku melewati fase di mana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
1: Okay.
0: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik di mana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
1: Okay.
0: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok antur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
1: Yaudah aja.
0: Apa
1: gitu
0: sih ini, mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
1: Bener.
0: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, ditabok kanan, tabok kiri, aduh udah deh, apa lagi deh, aduh ah udah sedep banget ini rasanya, gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang, gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget, gue udah gak ada lagi arah ke bawah, gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin gitu ya, saya waktu itu keluar label gitu, saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian, teman-teman aku gak ngantor semua, kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu. Kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja.
1: Pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
0: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Pura-pura gila
1: biar bisa survive gitu kan.
0: Cuma bisa survival mode aja.
1: Betul.
0: Makanya album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
1: Betul, semua balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
0: Iya, benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
1: Benar, udah
0: gue tenggelam aja.
1: Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
0: 12 lagu.
1: Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih,
0: Ori,
1: ini bercerita tentang apa nih Ori?
0: Ori itu ceritanya soal
1: diri sendiri.
0: Diri sendiri, iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Mm-hmm. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
1: Benar-benar.
0: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
1: Oke.
0: Okay. Melahirkan diri sendiri.
1: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip.
0: Jebung yang baru. Jebung yang swag gitu loh.
1: Swag.
0: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih? Gitu.
1: Yeah,
0: okay. Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih?
1: Okay.
0: Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
1: Okay.
0: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget.
1: Bener,
0: kayak
1: bener.
0: Paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
1: Okay.
0: Yang paling asbun aja.
1: Okay.
0: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audiens untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
1: Oke. Okay. I get it.
0: Betul. Right. Sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
1: Okay.
0: Buka album dengan kayak, hey, ini memang aku yang baru.
1: Alright. Dan untuk membuka di album ini gitu ya.
0: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
1: Oke. Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
0: Susah.
1: Apa yang paling struggle yang lu alami dong?
0: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
1: Betul.
0: Dari A sampai Z.
1: Yes.
0: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak, oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya, dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
1: Oke, okay. Oh wow.
0: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya, tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya, tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue.
1: Alright,
0: gitu soal diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orang kayak gimana?
1: Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
0: Iya.
1: Ah, apa nih? Kenapa ada agak lainnya nih?
0: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
1: Bener.
0: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
1: Okay.
0: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
1: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya. Ya.
0: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue memang orangnya yang, setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
1: Iya, bisa-bisa ini ya.
0: Gue gak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu, gue jadi membosankan.
1: Oke. Alright. Next, ini unik nih, ngadu ke Ayang.
0: Iya. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue. Sampai belakang. Gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu. Mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu. Iya.
1: Gemes-gemesnya gitu ya.
0: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
1: Bener.
0: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang. Kayak, ih ada yang deketin aku nih.
1: Biasanya itu yang jelek tuh. Kalian yang cakep ke cewek lain, kalian cerita aja.
0: Iya kayak, ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar biar ada topik. Eh, ada yang deketin aku nih, gimana dong? Terus dong, buktiin kalian kalau kamu sayang mah, belain. Gak dukayang soalnya.
1: Bener.
0: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
1: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
0: Ngetes.
1: Pingin kali dicemburuin.
0: Iya, dibucinin, pengen dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
1: Bener sih,
0: nantangin.
1: Nantangin ya. Oke, next, all I got.
0: Nah, di sini baru sudah buci.

0: Asik. Gitu.
1: Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa melewati semua atas bawahnya aku.
0: Okay.
1: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
0: Okay.
1: Dan pedasnya jujurku dan
0: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
1: Hanya kamu yang bisa membuat

0: dan gagalkanku.
1: Asik. Gitu.
0: Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Gitu. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah.
1: Bucin. Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Di antara semua mengapa selingkuh padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Malah.
0: Sering. Gitu. Okay. Nah, di antara semuanya mengapa selingkuh. Nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua lagu-lagu nggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah istilahnya.
0: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya. Berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki ini.
1: Aduh. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Nah, pemantiknya kan dari diantara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu kebawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada. Lapar kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Salah-salahnya makan ya.
0: Iya. Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pasang
0: nah,
1: marah tuh.
0: Nah, enggak. Kalau di sub selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncaknya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan kita ini apa? Jangan gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
0: Jadinya kebalik. Jadinya saya gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
1: ya,
0: yang jadi pemantik, kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa yang disfungsional.
1: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era. Berarti Dungdut juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Okay.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdut itu karir.
1: Oke.
0: Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau mau tenar karir.
1: Oke.
0: Okay. Mau tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke. Okay.
0: Hmm. Jadi ngomongnya benernya chorusnya nggak mau. Aku mau manggung, aku mau besar.
1: Oke. Okay.
0: Berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar. Bikin okay, orang okay. heran sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke.
0: Okay. Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright. Wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya lebih emosi. Okay. Setelah subselada. Hmm. Aku mau merasa seperti Manohara. Gitu.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya. Iya. Benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.

0: gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
1: Lagu tetoe-toe. Oh. Fun fact, lagu Dumdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi wow. Harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
0: Oh wow.
1: Berarti terus dua. Ya, terus habis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
0: Oke.
1: Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
0: Oke.
1: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
0: Benar.
1: Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
0: Yes.
1: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
0: Okay.
1: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dumda.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
0: Oke.
1: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi. Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain. Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain. Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
0: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
1: karena aku suka banget lagunya. Tapi memang dari awal itu lagu Dumdat aku buat agak keluar brief dia sih. Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya. Aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon produsernya tuh aku kayak gue punya ide, gimana kalau dangdut kita balik jadi Dumdat, Dumdat tak dang Dumdat gitu aja. Basic basic idenya itu doang. Dumdat kadang Dumdat udah gitu doang.
0: Gak ada
1: ide-ide mendalam lainnya selain Dumdat kadang Dumdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget. Udah itu doang. Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah Mau Tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
0: Menarik. Ya udah ada Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lu di malam hari ini habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dumdat nih. Ya katanya awalnya enggak masuk ke dalam album tapi akhirnya dimasukin. Ya udah langsung aja, ini dia Jebung dengan Dumdat.

0: dari Jebung
1: adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus ya, mungkin dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRI Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase nggak nih?
1: Iya, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs-dungs. Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band.
0: Iya, iya, benar.
1: Rame ya. Bisa announce.
0: Oke, okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSS. Ah, susah banget nama lu.
1: HLLS? HLLS?
0: HLSS, HSMMLS. Nah, itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSS, HSMOM1702. Nah, itu. Gua gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Haselolomam.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin.
1: Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Yeah. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama aku pengen banget collab sama, aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa gitu, aku pengen banget.
0: Oh seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut itu, menurut aku tekniknya itu beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi. Yes. Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Ya, aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elfi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Oh really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elfi. Terus aku tadinya salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, "Aduh, ampun, aku fans banget, aku koleksi."
0: Ya, langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena ternyata vinil yang dia punya ditanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Umi Elfi tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia foto dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Karena sebenarnya panik.
0: Bener.
1: Kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke.
1: Okay. Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja, satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik, turun lift tuh bareng. Ting. Terus habis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih, malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. Jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound. Cara panggungnya sama. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener-bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan starstruck banget kan.
1: Aku
0: kaku gitu. Banget.
1: Kenapa bisa yang kayak apa kek?
0: Iya, basa-basi apa kek?
1: Oh, lagi di hotel apa? Iya. Aku juga stay di sini kan lebih cair. Cair. Aduh, masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu bagus pertanyaannya.
1: Akhirnya cuma kayak, iya, check sound. Duh, sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar. Oke. Selanjutnya, ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard.
0: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di album sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempat chorus doang. Lama banget. Okay. Gak punya ide bikin verse-nya. Lama gak punya idenya sama sekali. Jadi sempat berbulan-bulan isi lagunya cuma gini, aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengalir Sembuh. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Ya baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu.
0: Bener.
1: Lama banget ya. Eh bang, lama banget nih naruh foto yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Nah, kita mau naruh CP mas gitu.
0: Oke.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya mah bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Iya, beda nih tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi, hello.
0: Bener,
1: cuman
0: bener.
1: Di kepala pengennya kayak cung-ceng-cung. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak kalo bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng-cung. Gak bisa, harus ada alat-alat
0: yang
1: kita bisa untuk
0: bener.
1: Proses gitu.
0: Okay.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga.
1: Hanya akhirnya sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benar.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow ini orang YOLO banget gitu. Padahal
0: bener.
1: Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul. I know
1: harus
0: it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Yeah, sedikit ya, sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan fotonya harus ada apa?
0: taste-nya.
1: Ada taste-nya juga dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
0: Bener.
1: Nyari tutorialnya gitu kayak ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih tutorialnya, lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu, kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo belajar ini.
0: Bener.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya.
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya.
1: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepatnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga nggak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Nah, iya.
1: Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ. Nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau tahu aja yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah wuh sebang bung. Pasti nggak mungkin dong aku ngepost yang kayak
0: obit.
1: Pasti ngabrok. Kecuali lagi pengen ngelawak.
0: Bener ya. Beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia.
1: Menurut aku buat teman-teman produser, tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album.
0: Betul.
1: Sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay. Everything is sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri.
0: Yes.
1: Gitu. Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul. Itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
0: Alright, terima kasih Jaibung, thank you so much. Sukses buat albumnya, nanti semoga
1: terima
0: akan
1: kasih.
0: Ada album showcase
1: terima.
0: Ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung 1 jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jaibung.
0: Bye bye.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: One One Point Three FM.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

FM, teman terbaik kamu.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun, ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

apa? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

sekalipun bisa melakukannya. Caranya gampang sekali. Dengan sebuah akuarium berisi ikan mas, benda kecil yang bisa terapung, dan makanan ikan mas. Caranya, sebelum menaburkan makanan, taruhlah pelampung di air. Baru setelah itu taburkan makanan ikan di sekitar pelampung tersebut. Ulang kebiasaan ini selama 1 minggu. Pada waktu makan berikutnya, coba taruh

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Mengantarkan siaran hari ini, Kamis 17 September 2026. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, bareng Mirah lagi tentunya di pagi ini, di Kamis 17 September nih 2026. Tentunya Mirah bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 siang teman Pro 2. Dan seperti biasa nih, Mirah akan mengawali perjumpaan kita dengan lagu-lagu religi. Karena nantinya di pukul 5 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan azan subuh.

0: ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.
1: FM Pro 2 Gusit.

Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melampangkan setiap kesusahannya dan memberi rezeki tanpa diduga. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: ketika kau lebih memprioritaskan perintah Allah daripada kesenangan dunia. Itulah hijrah. Hijrah mengubah dirimu menjadi manusia yang lebih baik.
1: 101.3 FM.

Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Hadis Riwayat Muslim.

0: Jika kita makan riba, maka kita telah menantang perang pada Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.
1: FM, teman terbaik kamu.

dari Abu Dzar. Sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapatkan pahala. Mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah? Sesungguhnya, tiap-tiap tasbih adalah sedekah. Tiap-tiap tahmid adalah sedekah. Tiap-tiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah kemungkaran adalah sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tahukah engkau, jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula, jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala." Hadis riwayat Muslim.

Ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.

ingin lari, lari jauh dari masalah itu sendiri. Rasanya kita ingin menyendiri. Janganlah kita terlalu cepat membutakan mata. Lihatlah hikmah di baliknya. Jangan pantaskan pekakan telinga. Dengar dan yakinlah akan janji Allah. Jangan pula engkau lari. Hadapilah masalah itu karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menyendiri, hakikatnya Allah bersama kita dan masalah pasti akan berakhir. Dan jangan kita takut. Hikmah kesusahan itu.

lidahmu jangan kau biarkan menyebut kekurangan orang lain. Sebab engkau punya kekurangan dan orang lain punya lidah.

Masih bersama Mira tentunya di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Stoli, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tentunya untuk lagu-lagu religi Mira cukupkan dulu. Selanjutnya Mira bakal menemani kamu dengan lagu-lagu pop Indonesia dan pop barat. Sembari juga Mira bakal infoin perkiraan cuaca hari ini buat kamu. So, stay tune.

0: gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: One One Point Three FM.

0: Let's go. Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dua, ini dia perkiraan cuaca hari ini buat kamu. Kita mulai dari kota Gunung Sitoli. Hari ini diperkirakan hujan ringan teman pro 2 dengan suhu udara mulai dari 24 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 82 hingga 99%. Kemudian untuk Kabupaten Nias hari ini juga diperkirakan hujan ringan dengan suhu udara mulai dari 23 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 79 hingga 99%. Kira-kira seperti apa perkiraan cuaca untuk kabupaten lain teman pro 2? Tentunya Mira bakal infoin ke kamu setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: tidak.
1: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik kamu.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah

0: kemasan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan bantuan meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dampon sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Pro 2 RRI Gunung Sukoni, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang. 101.3 FM.

Langsung saya teman Pro 2, ini dia perkiraan cuaca untuk Kabupaten Nias Utara. Hari ini diperkirakan bakal hujan ringan dengan suhu udara mulai dari 24 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 76 hingga 96%. Untuk Kabupaten Nias Barat, teman Pro 2, hari ini diperkirakan berawan tapi ada indikasi hujan ringan juga dengan suhu udara mulai dari 23 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 75 hingga 98%. Dan yang terakhir, teman Pro 2, untuk Kabupaten Nias Selatan, hari ini diperkirakan berawan tapi ada indikasi hujan ringan juga dengan suhu udara mulai dari 25 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 68 hingga 87%. Jadi itu dia teman Pro 2, perkiraan cuaca hari ini buat kamu tentunya di Pulau Nias. Semoga informasi dari Mira bermanfaat buat kamu.